0: gambo nyo echo si cha manyi ndifuno mulala
1: matu dali obado tya si cha magezi okuyombera bantu obango nyize zenga kunyizi.